0: butu sami dua dinawa.
1: Tawatika sayang kiamu, ating inobat, may vidhiyata.